0: bachatsenga mvuraika buda masvisvinwa regai tione muri vangani vari kuenda ende muri kuenda kupi Right. Imi mama moya mugara kuno ku front. Baba wano saka nzimbo kuputi kana kuti kutevera zvaone koka haina hari.
1: Aga baba vaviri kopambe.
0: Aga. Tiri kuita ona ladies ka. Hamusikona kuti makachena here. Muda kuzosiva mukamba muchiti vanhu vemichovha vakaipa. Uyai kuno mberi.
1: Aiwa hamusanchoni. Tataura namadziso. Taura izvo ino muromo ndinonzwisisa. Ini ndinowadza Zambia yangu. Chiregai baba vaviri kopambe.
0: Hamusikuda kuenda here. Makutoitaura zvenyu history. Ha. Sarai, muchatevera nedzaAdhamu.

0: apaakambondi tumira zvimadhora dhora ndikati handiona ini rako here.
1: Ah, Privane utsinye zvenyu sekuri inamba dzepa radio apa pa ya FM ndofunga akakupai dzidzo.
0: Ah, dzidzicha mudhara?
1: Eh.
0: Ah, kuri zvemuzukuru.
1: Ndofara zvangu ini ni Privasa daro mazva.
0: Oh.
1: Iri bho kule kule.
0: Aidi bho, aona cha mudhara ndoti wakuti uri pa program.
1: I want to attend. You know, ndatani gaende ndisina kumbokunzwisa best kasong kanyuani. Ka future hitera aka kakachapisa here kana kuti kachatonhora zvako. Kachangobuda izvezvi nekaminista Michael Maendera vakabatana na Denzel. Kari sei?

Zakafemu ina gogo biu kuti vanhukadzi kana votsiva vanotsiva zvokutorevesa chesu vanotsiva zvokutorevesa chesu chesu pane nyaya yekuti havana vavhara vazhinji vavhara nhasi kusanganisira ini.